Hei wagu mai NCIFM Radio Network a pe tama goek tan si ta isi we pa gu tama ni so baget piska kami na kewa pa tom sa ni tege kita ni kwa skok low 6 kewa pa tama ministi go na skon high 17 the po si ya ni tege ta ni pa steo low 6 kewa pa tama ministi go na skok high 17 Churchill region kita ni kwa skon get piska low plus 4 kewa pa tawa si skon high 15 Island Lake tege kitanikoskok low 8 kewapak kitanikoskon high 17 Dauphin Parkland region kitanikoskon get biskak low 8 ago kewapak tawasi eskon high 22 kitaispanew blood vein tanipa still low 10 kewapak tawasi eskok high 21 Brandon Westman region tanikoskon get biskak low 9 Kewapa kitawasi eskon high 22. Ago the city of Winnipeg, kita tinikoskon geti piskaga puetuge. Kita tikimiwak low 12. Kewapa tinikoskon kita tiwasi eskok punapita gisigage high 22. Ago nisuma NCIFM radio network abetamagwek. Tansita isiwe pagu tamanitoba geti piskago mina kewapa. Tato tipaigan kawitsigatek.